Yoru mo laiki hajjur bui nai na. Wari wikin nai. Kaki ni hani winan jaka. Harni nyanyi warago. Hulu kini hani. Kaki ni hani winan jaka. Yoru mo laiki hajjur bui nai na. Wari wikin nai. Gabi winan jaka. Hani pinanyi winan jara winan chikina. Only happy, Kala Bikina, Kala Bada, Kali Pinaja, Kalinja, Winan Chikina, Kali Pinaja.